tazomprukiri chirongo matombo ali padare samsampi nguva chikazitepo ndatu chinoviya nomupango jinosisira musiko zora nyamaserino ngatongo ambe tazo kuimba huku.

0: Ra de Moçambique e de Kumupa, Mavereketer Ondini Uchindau.
1: Mabosi noti va porque leva ndikano vora de Moçambique, mabosi noti kuna vese nchaka de kamu vana tuya ncheve kuna mabasa edu, mavereketero undimi chindau, nyamasi ili mingu, di mingu rosoto, kani di mingu rumna mato, nchaka de kuna kakamu kuti sule kuma soko mkati munyika, nunyika nchango ndimi chiputugis, mabasa edu pazuwa nyamasi mavereketero undimi chindau, akufamba mkudale. Samsambi pota kubia kamtu shipinda chirongwa chedo kamshino zimazwi akangwara na mdono basa John Sacramento kupera kamko shirongwa chiwari mchakade papurukiri vandikana vrati Mosambiki takumu paka mkupinda kuchirongwa chogore da pindari shino zimtetembe umwe kana mtete muimbi umwe kuchirongwa shirongwa ya mwaka uno mchakade papurukiri vandikana vrati Mosambiki tino tanga kamo vikiri kuzari mukati mkumu paka mshirongwa zwicha shirongwa kamo shirongwa shino zimtetembe kana muimbi umwe Nojoda jo kupera kamko shirongwa chwali nguva mchakapo na kutahajo kana gumi na posa jo husiku mapurukire vandika na vraji Mosambiki itusu kamuta kupindiri nati chimu pa mumbo kana ngoma jado kamu jekusiana siana usiku o nyamasi. Kunanga kuti mabasa edu ndio na kamu akuntanda nguva chakapo na kutahajo kana zihungu kwa peti nozova kamtushi fungisa mabasa edu mavirikatero ondimi yachidawa nyamasi dimingu. Dimingu losoto kana dimingu oro munamato. Ndini Bartolomeo Funyi pande yako mazwi kumchini chumbepo munova kamu na mduna ngo basa ndina hake Mare Filipi. Stritesi mpukiru wango.
0: Kumupa mavirikatero ondimi yachidawa.

0: mwana ashikana baba mwana ashikana ukama zvokukezanisa zvinogara kutanga vana vonderera zvese zvavo zvinoperera moyo vakambira kushupwa vakambira kutambudzwa vakambira kunyima zvavanoda kuchumba zvavanoda hapana vanoenda kovhunja zvese zvinoperera mukati momoyo mwavo iziya roimbwa alivoneki kuchuja kaveta rinoperera muukusi
1: pokama unganyengejerini
2: idambudziko zvakadiri mavalero vamasamera idambudziko kuti naimone mutunhu mutinogara tisu kuna machishamwari amweni akawana vamwene vasi kuwana matambiro munoita ari mumwe mane mabhuiro munobhuira ari mumwe neushamwari ichi achishikana vari ichi naichi chinajuvara munowana kuzvinosiyana inonomiyahwa daisva kumira kuchizungu kushitaranyahwa tongananga hakudaroko nokuti wauna dinyero hapana chounodavira hapana chounogonda unomukakatukundopinda kuchingungutaoka nanichade zvitamba navo zvokupela mwoyo mamaoka unokwanisa tuka navo nemana una dinyero wau uda kubhuyanyi zvakazviziki
1: zvakadi zvakanaka tiri kuenda tichiguma kumhiri muchino chirongwa chomazo akangwara asi tichinda mukuvo kuda kudurujira amwezve otinawo manganana kugara ushoni akubvunji muntu imazo tatumikwa nibaba Tomas Josia vari Nyamboka kumtunhu Nyamatanda mukati mwaino provinsi ya Yosofala imazo kuti kazinji tinanja kwazo achishandiswa ngovano vereketa chindau kugara ushoni akubvunji muntu ada kunange nyimazuya
2: tikati kugara ushoni akubvunji muntu ndokunanga kuti muntu unoita kuzvionawo kana kuti magarirano akagarira aya akashata aya akanaka uchavetera muntu wekunifunja nekuti iwe bika saji uhe masikati handi kuziva ndini ndinoga nchala nekuti nchala iyi ndiro mandozwa nchala kakatuku ndobika saji rangu ndotoha nai ndanga ndotona mujimai ndikulumongo nchala ni nifunja kupakula nyara nacho zvese ndipakula saji ndoha ndamfunja kamwazi kudavira ndingafenge imwe nchala ndikulivona saji ndandopakula ndoha ugala shoni akuvunjwe muntu muntu anozoona kuti ndinda zvakashata magarira ndakataita alizvi izvi apa ndoapa zvoapa zvinoita izvi zvinowira mulambo izvi zvikaita gwasha kwanga iyi izvi hazvivunji muntu muntu kuzviona oga
1: baba mazamera munganyengejerei
0: zvakanaka izvo varipo kutanga ngati zvidire paundu hwedu tusu vantu muntu uchifamba kana wakagara pasi uringiswa ngomuntu uringira pasi uringisa zvochipiri uringira pasi iwo udikana kuzvifevha wega kuzvivona wega nangamashi uwa nondiringisari ari kuona chinhu chakashata pamuviri pangupa dangana wakagara kuita mutonono ambai kusota bhurukurakuro rakamweka rakaita kudini kuti anosota waringira pasi wosota uringira pasi antau ena da kuzokunanga nangaipa yakatatanyuka kala sawo yako ulimitu zvarema so madisho ari kuvereketa nangaipa auzugara kushoni u mazviona madisho akutomubvunza kudeakugara kushoni akuvhunzi muntu kuti wakamubvunza kuti ulimitu panjama yevantu panga tobuda zvitaboyewoyo kutakana madisho aya kutomubvunza kuti garai kushoni auzugara kushoni mazviona
1: zvakadaka kugara kushoni akubvunzi muntu imazo tatumikwa nibaba Tomas Josia kuvhira Nyamboka kumtunhu Nyamatanda muprovinsi ya Yosofala warota kuti tifungise muusiku uzuwa Nyamasirino no mazwi utatumikwa nibaba Luis Kufa kuvhira Ndunda mukati mwadhorobha Lobeira vatitumira mazo kuti kufihwa ndimai kufamba mitu ikudoko kufihwa ndimai kufamba mitu ikudoko ada kunange nyimazuya
0: ngezvona vokutotanga tinonanga baba Kufa vanasa kulangalira kushoni nasa kumatumira mazwi ozika kushoni izvo tinodanga kudanga izvo zvavabhuyara vona ngozvionadi misho nekuti mai tingananga ndishiduma ijo chomujiyo baba ndimujiyo mai ndibhurangeti hatinangi kuti baba vanotsisira kuti vafe vasaye nemai setinoona kuti mai ngovari mazhi ligado novana nekuti baba vanoenda koshanda kwapi mazhi vana vese vanosara namai mazhi mai vakambera kupinda ndivona vana vanokasa vasara vakaondoroka mazhi baba vakambera kupinda pokutanga kusara mai mai vanosara vakachinjikira vana vakasi kuondoroka maningi
1: vanokwanisa kuenda kutsvaka zvikowa kopungapunga zvibereve
0: neinoona nousukuwo mesho kutofukida bhurangeti kukumbatira zvese zvese vanoziva baba vangazvikwanisi basa reguruwani pada baba mazviona tidonanga kudai kuti maza baba Kufa ari kupangira kuti tese ngatireremedze majimai anotibarare kuti kufihwa ndimai nemuntu washikana nguo dzekusimira noenata mai ngavakolodzwi mumamuzi mwetinogararo ndoda kunangawo kuti tabonga zvikuruwana maningi baba Kufa
1: zvakadi baba Pokama munganya

0: Gajirei?
1: Njijo na kamare. Kufihwadi ni mai, kufame mitu, kudoko. Kuti mai juzi njijo na fikira. Neto sitinga kumakanyi majibaba ajwezi. Jumani ativunju hedwa nyala hawa mbuhi majizuzi nji. Juanozwa, njijo na kamisa mai. Wanita konta kuti hapa ninga vunja baba. Ajududa kajushoni. Wuzwiga hawa. Mazona kunanga kuti mai ichiru chimweni chaka galanga gaveta. Nukuti huku. Inotashutia jwesi mgo kudume jomamba udama kushina mfula. Maona ntao ngajina kufa huku iya. Shutia jwesi mkani kashuli mwa mazwesi. Ate jwesi mkani kashuli jafa. Ndangunanga kuti mai
0: ichiru
1: chimweni. Mai ichiru chimweni. Shukuli mani ngine kufa meku mitu. Mai udanga batulipa na muka nufuwe gome kena kupekeja. Danga kamulo kudanga mai meshu. Danga manolume, nato muka nofere kome kena odini, kena kosimiche, mai.
0: Mai ivakuru.
1: Mai ivakuru maningi.
0: Zakanaka, tinabonga zikuru
1: maningi. Nema nashitopika, manolume omeshu, mashitopika. Kadoko ni nyan, kushama nyan, kutu, baba we, mashikazizi, mai we. Chachika chini, mai we. Anangi u baba we na, nundoso we, mai we.
0: Baba na chumbu.
1: Mamba chumbu maningi, haa. Nena danga vese valipo, danga vese rafa. Itisu, manolume, meshu, tinopika, mai we, atinangi u baba we ingeni. Ikat nanggo mai baba wi, macam itu nanggo mai wi.
0: Zakanaka, kudar kamu tengah tenangka, imazu gumisira musiku zanya maserino, ona ayam azu baba Luis kufa kufirandunda mokati motrobo baira, okuti kufi huandi mai, kufamba miti kudokom. Warum? Tino bongavo imu mazari musiku uno mushino shirongwa, takuti tieni kane no vapurukiri.
2: Zakanaka tino bonga. Pakutanga ndidangu kubonga wale wanutupurukia wamweni watunosongana na wona wanuta mbeji wachisimbi sawa shirongwa chedu wamweni wazinji iwadonivedu wanutuveketa shisena maji wanutisimba epe shirongwa chomne tena sakramento shirongwa chomne wamweni wanufakabu delegado maji wakuto chizwa wa shindangu kufida pamazu ya kangwara endirani mbele mkutipurukia potuno shaisha tifunjeni mkata kungunguta potuno nasa tipurulijireni kutiwanewa simba Zinarangu ndina Guchu Sekanyi Mazamera, mwana wa Abundu, damsi ya Ngongua.
1: Ilini zinarangu ndini Jose Paukama, sengi shukanaka.
0: Kwenga panteku yomazwi, mushino shirongo ndi John Sacramento, kumushini jompepo kwenga kuna George Barush, tirikuti sarangu shukanaka.
3: Mazwi!